0: biotisho somtormasa ni neotokarsisisho wentaisere sidai. Kake, pokatakijo itaramata suaminundo kumetobulu eta biotisho sidai na ate ninche mbuli na shiam. Nena haike mnyama, njimbi netobiraka ginkishu ontarim. Tena kila shoti, ngishu naraposho arakine na namu ya ashwa ngishu mpeku. Wari haike mnyama na mbulio inetobiru wakita nkariano peisho suaminundo kengulun oluige. Nita siku mbuluno tenye naisho siya mbulun na bori ya muyaritin. Edumoyu haike mnyama tongibi mod enkilo nabu nkilo yare, nkilo imiet omerabagi nkilo itomon. Neku meato arbarako nilimetu mbulioi narisuere suwa menyanaga. Taba ikilduka ile agrovet likita anegi. Ngili kwanu mbulioi e haike mnyama teramatare nadova o suwa minunoga.
1: Hai, nengok biar gol jago sumat. Awal rabu lalu dua belas sah kumni, dia boleh nol sambil.
2: Ina hasil.
3: Orang macam. Ya, cara biar syarai ya boleh. Kau sinya.
4: Maya.
5: Kerja yang lalu masa hilang aja. Orang rogi naji urbisi, neng rogi aman.
3: Nih borah rumengkul lah, nih nyamuk roh pentong kisah.
2: Tinggi dulu rogi di West Sabuga.
6: Ada selalu kiti. Orang di dalam sumat, nai kibu nunda rumok naji elokonya.
2: Kanyu ina negara itu malu.
7: Harola ranyen. Nara producer, nol singkul.
2: Mati. Yo dori, olashelengiren simel olisendero. So one enka Kenya o meta show size yet endama.
8: Ewangan olo show. Ewangan olo show.
9: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
0: Kore duo mashabik le football, nena World Cup sabu kalankulie pokin.
9: Match one of 104 in stadium one of 16.
0: Ejaru, ndarignito monobo olapalele. Omerabekin ndarignito mononaudo olapalio bishana. Inchake nongi gurati dinip na bo one. Dinti mitomon orkilorog nyana na mira renke sulada sabuga enke sulada enki gura na isula na tisa usepo kinne

0: Kaji Isaac Narole Kerembe namanya muru entashara nendi ningito mayan era mayan ereroto tormasai pookin oreyu okoko
1: Kaji Rajak Narole Lasaidon Dilele agore radio ngaror mar niyololo na kaji Rofai na karor fans le mayan na kanyor mayan namakita bayan lomon nabo nabo ningito ne radio nabo tipati adwa ngifu yago yo amaini ningo
2: mayan esem olosho labo
3: mayan FM ewangan olosho ewangan olosho
4: Kiasi barapi ajo ewangan olo show la nini ngwani. Ajo nasinano kalonga gira yu wagi weekend. Sida weekend na mayana. Toshu nasimwe murmosori na abisha normosori. Are uni naudo ni naudo nabu nabisha na dashurmosori na abisha na unyere. Naudo naudo are uni are nabu kalonga gira yu wagi weekend. Sida weekend na mayana kayola jo iriloburo organisara rengolonge sabato. Iriloburo organisara isi rengolonge jumapili. Ni ako toshu nasimu tayu wagi weekend sida na mayana. Mayani femelo?
5: Bye.
4: Hello, Mayan.
5: Hello, Mayan. Andi.
4: Yo.
5: Morning, morning.
4: Morning.
5: Abaya ya studio.
4: Poa sana.
5: Ya na si tu kwa zima. Kenya sida sida kena lega buni. Ya yuko il masiko gile kabuni ikien sida. Nai buri masaa jere kwa lolen chere lega buni.
4: Aya.
5: Akena.
4: Ashuling. Asholing, asholing, kalonga ira yuagi weekend, sida weekend na mayana dena agenya, toshu na simu, toligyo gira, shindi msiasho mengali Facebook, toligyo gira comment section, amogala isumiri gili kutereshara, nimi ado. Mayani femelo? Pole sana. Mayani femelo?
6: Ndi nana?
4: Eo?
6: Mambo?
4: Bawa sana?
6: Ngera na isharika?
4: Eo, kaga indi msia yuagi ildunga na weekend, sida?
6: Ayu yuagi kurlo? Ayo wagi ye?
4: Nase.
6: Ayo wagi mama ye diang koriang orang kiri.
4: Tapi
6: wagi yang kangen oleh yang kena koriru bawa kena nol lebur nai. Tapi wagi doyor kiri bawa kena bayar nai bayar. Malah aku ngesim.
4: Ayah.
6: Tidak macam ayo ni.
4: Ayah.
6: Kau guru guru ngesim. Tini guru ni amun netu orang tadi tu. Hello.
4: Hello.
6: Hello.
4: Yo. Di bawah ling. Egi jinga?
6: Alam.
4: Iya. Angai gira dah bagi dah naga nya. Iya. Angai ma. Hello. Hello.
7: Boleh
4: sana jaga lagi Messi dari network tina lo. Mayan FM hello. Hello Mayan.
8: Hello.
4: Hello.
8: Hello.
4: Hello. Mayan FM hello.
8: Hello.
4: Hello, ganing itu.
8: Andi nana.
4: Eo.
8: Tua.
4: Ibu oling.
8: Karasu was.
4: Karasu was pio ye.
8: Hala balu.
4: Eh.
8: Eh.
4: Angai kita dah lagi dah nak kena.
8: Nana dia.
4: Hmm.
8: Eh.
4: Aiyah, sawa.
8: Ala memori pas.
4: Eh.
8: Ini siapa kok?
4: Neja.
8: You say.
4: Mm-hmm.
8: Rejoice the Lord on the.
4: Mm-hmm.
8: And again I say rejoice. Mm-hmm. Thank you.
4: Ah, Sholing.
8: Yeah, man, you know the radio.
4: Yeah. Kalo iti.
8: Olo shala la via.
4: Eh.
8: Eh.
4: Sawa, yegi arengiri nyamali rina aluka kegira ito bir. Sawa?
8: Eh.
4: Ah, yeah. Ashuling, asi, laini ngwani ngasa igunji kidogo, pegi shugunye chari shara, nimiado.
3: Ere maya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.

0: Asi lai ningoni hajuranua shule ntangara gigira ranebo kwanzia saromonare enga genya heraga ibangina na ringire sheni hajuranua shule merama ya nantae olairo ya nikabisa lobo rara kanisa ngolongi sabato lobo rara isere ngolongi jumapili enoro erishara sidai kabisa ole diangai jumapili kiri enalo engatu jamani ingire sheni ya magi NFM ya ragi ye gira bunu kanisa na rina alo niago gildikintae agi pole tena wiki niago lai ningo ni hajiro no sheli merama ya nantayo lai ruriani alangu kintai silu tiaro nkipindi enchangolo ole ningo ni nkipindi duo robiani mba urobiani duo sani sana ajo nasena niago asholi merama ya nantayo lai ruriani ngera ini kanyor ndayo ling metoripo ndayo lai ruriani tena wiki esugul si tena wiki ngejuk elaba ngejuk ligire jinga liobishana Chopaki yengilani tapasali. Ya joto. Kirobe ngera ini. Nyago, ayaroki ntae po kinilungana le, ayaringole enkalo na ji mpaka siolera. Nyago, ayaroki ntae po kin, ayaroki siolungana le mpi yankat, ayaroki, lungana po kin na kiye. Lorga puti, ajona senano. Ayaroki lungana le narok. Ajona senano. Po kini salamu yangu sana. Emeleja, asi, oro tineja lai ningoni. Ayurano,
1: ole seré.

0: kote nkarianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestyles.
1: Sidi karuko laini ngoni kwa kura gena nisharagira kaya da munche gena nikuni yada na ape K24 plus apa muni njado irumie entertainment legit DC movie. Atuna ape K24 plus apa nebore na urunga lora ngera eti cartoon senebage ungule movie sidano lenga kira ngibindi ni sidano lento ngera. Laini ngoni shomo na agenjo kwa na ape K24 plus apa emu Google Play Store aragi App Store simuno nishibaginone na napokin. Kishu kunya nishane miyado laini ngoni kage ayusi endu muna simuno nero star 577 hash. Tiyado ngigurane box. Kishugunya dari Shane Miado.
2: Inkorokyo Lomon Temayen FM.